Nadinya kuda ya kulenya payangin nabe. Mora ya payang kokan yelpe. Yuro kapela. Mora ngulur bantara. Alanjara kakara. Ulparera. Wilara. Kulenya jara yinabe. Alajilaka yinama. Kulenya jara.